Tadi ketong kekurangan rengagung Ustaz, mana bi panjenengan katanya? Tadi setong juga kurang. Mana bisa paling kah? Tore pada masuk dok kasuton. Rengagung.

rekan ki ndok ne ora kan ki tak ecat ring aku sosrono ecat ora ema digondo petra kan ki.